0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: Ya, dah dah tercium dengan yang ni bi yang kau nunjuk pernah ba. Tapi tak cecak ke, ia semua gawai sisa mesin bandar, cungu nuh ke lalu cungu, walau lalu cungu punya ke, tahun lain cungu. Di mana cungu ni, alamah sun tercik ke, lalu mah sihir ke, cuitan ada sihir gunung amang lusi yang lakcia kudu yul. Di mana cungu pernah ba ke tegung ke, tahun ke lain cungu jil datang, alamah sun tercik ke amang lende, pancana lakcia kersamna, ngaco tahun kengke kapar ngancang, tiga bulan cik, jisim ni ke sendan ngatang, tiga bulan cik. Jisim ni ke senden cik, tiga bulan cik jisim ni ke arngaksim tiga kelam dek apa yang ber rgasis. Ya tina topus kaya kelam apa tuyok ke cik topun dia apa ni lenskiel. Wei topu cuci muna.
1: Oh, kunci bat timu.
0: Adi muna tina topu ke. Tegungga warna cincin punya ke tatung ke kelam dek apa yang ber gasai yelatina samdani alamah sun tercik ke alanggu masir ke cuitan resir gunuga manglende topu ke sesga lakci kerna samga.
1: Oh, cungun tu batang ningka yang lakci kerna.
0: Kau cinci.
1: Lintir jimi naga alamah zampu mangle tak kote dina warga.
0: Adi, tina alamah zampu ke mangles ke cuari wacihu ka.
1: Oh, ya.
0: Adi, tina tengah jima gelian senaga kote si atak cik tago.
1: Ya, kawan cik.
0: Cuma katina mentah tengah culian sendiri yang bergasih setina ni kau kedimu.
1: Ya, dimu.
0: Ya. Wei, tu pun cik dimu ina.
2: Sekarang tu mah dimu.
0: Dimu ya, cik Huan Cui. Tegung, kaperung juga cik cik tanu cik ni.
2: Kamu mah tim nadi ya.
0: Adi adi. Tina cemdeni lemah sun tercik ke lenggu mah sir ke cuitan eri sir gunuga manglez lakcia kodi yul. Tina cik Huan Cui tegung ke lian sendir jil datang lemah sun tercik ke manglende sesga lakcia kerna sangga.
2: Oh, lakcia ke manglende ta cuso idali. Jangan tasi tertua. Jitu lanyak kanan gunuga yonga. Jalan tu honda nak cukup ni yang.
0: Kau cinci.
2: Ay, temen yang kau yonga cukup ni.
0: Adi.
2: Kamu sih mau nengah, ande, nama lain munggu, malam nengah, ni masuk kon tuh cuma tengah.
0: Adi, nama tham bengga, malam nengah ni ma.
2: Oleh oleh.
0: Adi, di nanti ngaji mak lihat senengah aji, kuan tuh ceri wajan te, malam nengah ni ma sihir gunung, ale yang segera dong lihat sekali, de ceri wajan te kau cikila.
2: Oh ya ya ya, kuatin cie ya ya.
0: Cuma katina mentah tengah tuh lihat senengah ni bergasih sih, di nanti kau kedimu.
2: Ya demu.
0: Ya. Wei, topu cuci demo ina.
3: Oh, cuma demo.
0: Demo yang di nana topu ke, samdani lemah sun tercik ke lenggu masir ke cuitan eri sir gunuga manglende, tegung ke tatung ke lensen de jil datang sesga lakci kerna samga.
3: Oh, tegung kancak haya jono lakci kerni.
0: Ari?
3: Oh, yang malu jangge yang gunu tanjala yang lakci kerni.
0: Ari?
3: Ah, yang cungu jamba tang cestang ah, mau ke oka jang tapung ke lisha ba yang nana lakci kerni.
0: Kau cinci. Ade tina,
3: jo. Oh, kita ya, dah tunggu jadi.
0: Ade, ade, ade, jo. Mentah tengah culian sendiri yang bergasis, cang mengorang ni sun tercik lenggu masih urk cuitan eri sir gunuga manglende, jo nyam cik senji nang jual.
3: Ya, ya, ya, demo.
0: Ya, tina ni kau kedimu.
3: Ya.
0: Ade tina, cetung warga yang kencana, kapar zik cerah korguk, cik cuk pun deh cik gak tengah mentah de, manglende senji nang jual. Wei, topu cuci demo ina.
4: Oh, demo, gunung ba demo.
0: Demo yang di mana topu ke? Saya kongs kena kapar tunggu yo.
4: Gunung na yo.
0: Adi, coba saya ilah sugu. Lemah sun tercik ke lenggu masir ke cuitan eri sir gunuga manglez lakci aku diyo ta. Topu ke tegung kelian senda jil datang des sesga lakci kersangga.
4: Da, thoma wana tinggi punya gunung ba kisah ta si da. Tengah rumah sini asuh sih je lekung lese mana yang buat kerja datang datang sah landu yang mondar tani.
0: Kau cinci?
4: Tengah datang tu cincin yang gunung yang kaya macam ni.
0: Adi?
4: Rewa kakak uka?
0: Rewa kakak mek, cua rewa cazu uka.
4: Rewa ni gunung bar, gunung tada ni alamu suni ke sepak apa pun tu cuma tengah.
0: Ya, di nanti ngaji mak lihat senangnya, gunung terara, di ke alamu suni ke sepak apa pun sergunung ke, lihat di cua rewa jantuk kau tergila.
4: Ya, kuatin sih.
0: Cuma kemudian tengah culian sendiri yang bergasih sih di nanti kau kedimu.
4: Ya, demo.
0: Wei, tu pun cuci demo ina.
1: Ya, demo ya, terima demo ina.
0: Demo ya, di nanti kau cerung ke tegung kalian sendiri jil datang. Alamah sun tercik ke lenggu masir ke cuitan eri sir gunuga manglende sesgalah cikarji.
1: Ya, tetap. 군진바 대응 다시 추 철동아 농촌가 저쪽 와근 군진바 이렇게 가득 가루들로 찍겠네.
0: 과진치.
1: 아니 말하고 나타 로든지 양고노 다시 찍지 양고노 이까 아빠 엄마 이렇게 뭐 놓치겠네.
0: 아니.
1: 아니 딱가고 검사고 샤드와 담이마 놓치겠네.
0: 아니.
1: 담에.
0: 아니 디나 저 통하지마가 렌체는 아래 완다요.
1: 我叫阿姨哦哎呀叫阿姨我叫阿姨打阿哥人哭个阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫阿姨我叫
0: 야톡부남바 다타 체적가 닐름든 존심반데 완농 천주 포냐게 타통낸 챙긴 디나냥크는 망아즈가 영아즈 글름든니 카브릉데든 판츠나 르그치카르구누고 메체게 다룬티 르진등아 총군즘바르가 영 르그치카리 체주게 칼리냥 땅아즈 이때시구가 데이나가 추샤와이 누그쳔게 나친 나미잉 디 칼리즈그라 와크사메 디 쳔게 체주게 디 진데 나츠 렌첸디 초시구치나 영아 총군즘바라 나츠 레쿵게 마나르케 샤완디어 제이바즈그 누그쳔게 르그치 마크르나 축게 르응게 칸닌데라 쪽부 쪽무 스활르치크르나 축게상게 레 디나 Kungniyang chukpo mungaz kanga chun di kalim di kaprungwe di tanga lama sun thar chika lingu ma sirke chotin eri sirgu nuga manglinda pansana mundanga lakchikar giyuka. Dina lakchikar sa di takayang darta jada chachigandamna kutsi lakchinda nyamsa jigayupi mundanshi. Dina shuni nga chin nyamchika lama sun thar chika lingu ma sirke chotin eri sirgu nuga manglinda sanshinang juyil.

0: ཁོམར ཨང་ཡེ ཨ་སེག ཇོང་ མ་ཇོང་ ཤིང་མོ ཆ་པ་ཁ་ཏམ་ གཔ་ཧ་སা ཨོན་དཏོ་ཁོན་ད ཚོན་ཡེག ཆ་ཡོམ་ཡང་ཨོ ལ་ང་ཨོམ ཆོལི དལི ལ་ང་ཨོ་ཉམ་ ཁ་རི དལི ཨེ་སང་གེག་དོང་ གཅིག་ཟོམ་ཡེ དལི ཨོ་ཏེ་ཉེར་ད ལ་ན་ཨ་ཅིག་ཟོམ་ལོ་ད ཏོ་ཁོན་དང་ང་མ ཆ་ཅོང་ད གར་ཇབ་སིམ་ཁང་ གར་ཅིག་ན་ཨ་ཅིག་རྒ་གཡོ ཏེ་ཏོ་པེ ཏོ་ན་ཨ་ཅིག་རྒ་གཡོ ལ་སེར་ཇེ་ཇམ་ཚན་ཏི་མོ་ཡེ ཨོ་ཏེམ་ཆོ་རམ་པ་ཅན་ཟག་ ཨ་ཏེ་རང་ ང་དོན་ཟམ་པ་སང་ཁ་ཨ་ཁ་ནམ་ཅི་ཁ་རཏི་ཅ་ལི་དལི་སང་དོར་ཅི་ཐོ་ཁ་ཡ་ཅི་གམ་དལི་དལི་དེ་ཆུ་ཁ་ཏམ་དེ་ཁོལ་བཞི་དལི་ང་ཚག་ཟི་གབ་ཅི་གི་དན་དེ་ཁོལ་བཞི་དལི་མ་བེན་ཟི་གབ་སང་ནོན་དེ་གང་རེ་ཟི་ཏང་ན་ཨོ་ཡ་ཏེ་རང་ང་མེར་ཇ་ར་ནོ་གོ་སེ་ཁོན་ནོན་དེ་ཏང་ནེ་ཅི་གི་ཤོལ་ཟི་ཏང་ན་ཡན་ན་དེ་ང་མ་ཆ་ཅུ་ཁ་ 대신 질만이 인도너기 시르크름 장아식너기 너도 군데다 너 치삭 지금 자이다리 람데 사르 지금 데리다리 오야테 미르자르몬 고세 존디스 당아다 오야테 서통 세나라 대랑랑 투소가 타조니 너레이자이 너스티리 데리다리 오야테 이랑랑 그거 웹트기나 초코 카니랑이나 초코 우선사우자사이나 초코 언더도 고다 너코 고거스나르사이다리 리르카니르사이다리 아콜랑시기다리 너마콜랑이다리 너코 위엘라코이다리 마코엘라브다이다리 너침레리거고르사송이 덤녀레레거스나르사비기다리 오야테 미르자흥고고에 준디스탕다소니 Oyandagayim jigun morgoni chigna gona manbi kondig jezge lugjigna ru saya chigna jara manbi rigdig jezge gastangani oyanda kasim ka karsa idali losim ka khmarsa idali da kakuki maxsang changmo idali lorjemi ma kon khsang ma idali oyanda to kondistangani da hob sori jondastangani ngam chanchong da karjabke te nyamar dil kapsam ba yarzin da unzen kai Inga ma chikrung ra chungkrum zo ye kai, nga mar jikrung ra chelang shta ye kai, nima khirung ra mkibibo ye kai dali, oya te rangi sim na yon odak chikusha na yin, ram na yon odak chikusha na yin, oya to yin na, inga ngam bi tsiga nyanje re yo na, kangargaru nang nam koshang re yo na, tenje na ba tsoga, damab jil ye lak chikin zan ju ra, damab rak kakak chikir jik ju, oya nda to kundir tangani, oya te ngi chik na ba tso, awa yar shi zgi ye na yin, temo yar song zgi ye na yin, nisikib jab jab shakam dur sa zgin, galhab jirjan kanzir tig zgin. Oya to yin na da, mekda hngongu gse jun da da, chirgan ba yin na chokka, chungzhun ba yin na chokka, desa cham dur tun do mil, nima khar lor gong zhig, desma har asir, tog yir ag yon zhig, temnir na mag chikib la mi lhar dir tawa, shtig na mag chikib gari kukar tawa. Oya ndim oga, tengo shar ga mag chikib da mar gi soso, shkang soglam mag chikib rar di soso. Oya nda do gonda ni, da ma sa tung sa yin nara, mekda hngongu gse gono nda da, dashkab suwa pi ingan zgrib sam kayo, darjab suwa pi karyu zgrib sam kayo, da yin na da, ndi shukun da do gonda da, nyo sa tung sa yin na, da dang che saak chikib jayi, lam dhe saar eek chikin deju, oya nda do gonda da, da awa tsika ka chin zgin, darjab dan rila gong chin zgin, da mari rila kham chin zgin, oya da yin na, di nga ngan bi tsika nang na suk chik nyan je re yo na, kangargaru nang nam koshin re yo na, di chan na ba suk chik nyan ju ra chik len ju da do gota, shkarab ka dan che se kayo, tigrar gong ban to se kayo, o di da na ma ra go, dan dan nga da, Oya tante ngan bi tsika chung nyan je meke, di khangargaru nang na chikim koshin meke. Oya ndi ngan bi tsika la maherke, di rjab pishkang chikar do mangiga. Di tsika nang do na tina, nang ka nyug draga mangke, rjab ka karyu ya tina, ngong ka ndapa ga chiga. Oya ndi tsinkom lbjir do mnyan tka nazgri, da sorar jar gul uqa mnyir ka nazgri ndo na, oya ti rang rang so so ga, di shna ka yi nang ni nyo na tonga, ka yi nang ni hala tonga, ngar gong ni mi yug na sere zgimi, tongda yu yug na mun ba zgimi. Oya ta to kota da ngisha pa tsa kanjong tsam zgin, mzhatka sori mzhang tsam zgin, tsita su nga kandi zgin, karkaru nga kand tsam zgin, ya?
1: Ya, ndarjik chi kandro namba tang, chalam tatung lak san zgin nang zhambi, chachung namba. Tsamdani na chi ndanshik angartag samba ga kachang achikta. Rgatang chang chung chik chik sim, rgatang chang chung ni chik tig, rgatang chang chung ni chik bjil, rgatang chang chung ni ptan sim, rgatang chang chung ni ga chik. Tienang ge qin tuwi ka zheng ge teng zheng chung ni ge zhig teng qie mawi ka zheng ge teng zheng chung zhig zhig sima leng zhi ge zhig di tuw kar ge teng zheng chung ni nga tkri. Tignan tsamdani derang ge zhanshik ngartag zhuan da kartag tanga dan zhisi. Ya, jen long tong rang gishasha. Chimten chung li zhi zhuk.
2: Chimten tenba ge goni chung zhig yumni ngogan ngorkul ke chung lima ma shig zhudat dar yaxso.
3: Oya, kutir,
2: kutak. Ganja chimten gen zhug zhu, ganja lakhtari zhudat aqso utar kar ya.
3: Aori go, ta terang. Ni parti zandang ger dong wo zandang dong wo zhipsong ma ya sa mar ji da yim zhing wo mo yim zhing wo mo ngai shen ma cha si da lu yim zhing wo mo shen nang ni jiang na le no ge bi lor ji ze ko no xer sang ke ker mo gang nang ni jiang na go ge ji bi jim sen ze ko no de rong wo sta shi ge ge se rang ngam ren ge sa zhe pa yim zhing wo mo de yam tuo de zhang san de ni de wo xin du nam ge ma chu ge yo ni sta jing du sha ge ma chu ge no de de ge Qtam habzang wul uxia jiye gogo, qaya habshig wul un tukri ye gogo, zijig na yin na. Dangan guan zin ba sanga, labshan ba jana rinba yo ni, bchakmaron gu na tinba yo na zika tukni. Qtam kakhid zari cik zib zi gogo, mdan da pong zari mbin zin jo gogo. Da yin na chu chumtan lingtang ga tukni, cung jik su ga tukni. Kabde mu rinsin tsigan gubjin zinjuk gugu, lakde mu chirtin ngama bacha za hab gugu zijig na yinna. Dengi ixtam tsiksim shakir tsawa zi gugu, nimjit gindab gu saun zi gugu.

0: 瓜镇七新的人。
1: 我也瓜镇七，我也。
0: 这个我们大概那个扎苏姆这个，等你个出个内村的吉利达里卡达斯给当呐，他是另外些里大概那个里湾的当领一点个，内村的扎努国这个那里的当那尼卡达尼是我总主，他敌人苏文吉那他说着，从你这话个出呢，他说穷了，马正个人把你卡德伦多么是的当呐，俺这个说穷马正穷正托马子刚村里学习呢，他让那个说穷是可能的这个国外什么是邻国个，那个什么什么是出国个，等你他让个说不定错啊，你。地用呢，然后这个土中个你吃得起么子个哩？啊，地过你个那个卡达子呢？
1: 哦，呀呀呀，够的够的。嗯，大多那的大汤土里就可可，嗯，东子把俺东西去过卡不着，这个大汤嘛，啊，俺们说呢，就新的是卡达，然后就上次这些那的。
0: 对。
1: 嗯，对，那大汤养金个的总统是就这种弄的，啊，然后上次是修的，当然当地个那些做那玩意呢。Kartang terang chongchang lhumma rang lhujung ke shawa ne chik sunang chik dono ta Tandru uhtung nishay na harchir shenbaan lak dono tsandru dhumuz kengi thakki chik Sabdaya ju timu zayin ta Dain ta na ta kone dhundzumba ke chik chawa thukman dain ta na Kartang terang ke lhumma zgan suna suna di lhujung ke shukna Ne chik lhujung ke shukna de kuwa chitar lang na Njik kata se ku ku dain ta na Ta chartang ke su lhujung ye ju shawa dain ta na Su lhujung ke ndi lhujung su gana na Shatangina jik thaypa mans, stamag mansa dhume yin shiik sunwa tarta Taad jik rani ka nyatsi ka lamkhaanda osardan baag yonju Na rani ka maung ka pungdam su chik shakwa taawza yonju chayta Taag si nyerab ka nyerab ni nyerab wara, nyerab chanji ka wara tundi thaypa zaani Lomnyar ka shawa nyan jikuni Tumus kare, jata taa jik khartang teranga su Lobtaag suwa nye gandhi nesrandin Te yona jik khartang teranga su Na chung gul human da munga da jil hub chung ga nekhtang da jik sanang da uch jik dung ne chung da jik chabchen ga chab dhamud ga thung ga uka
0: Dib jen
1: ga da ju khartang terang ga ne wab nda jik kaak da dana jik lhub su ga drap tab zina lhub su ga tablam zina nda jik shok gang tani a jik jib jir jik gang la gang tham zga yegu na ayana sam chik ga chen ro dhamud ga tuki uka Tam artuk da khartang terang ga su human da jil hub chung da jik Shenpaan dhawo lak, taa jiga ranga ranga jiga yechi mene, ranga ranga garching dhawo mene, taa na jiga lhubjung ku shaawaan da jiga yortab yeke yoni. Yaa na jiga drakshog su, jaram ku saabshog nda su na jiga lhubjung aande lhubshur yeke dhoni namba, dhamu ga nitsar yaa jiga kaanla kaanftan di shiong gayo ku. Da chambu dhe nitsar nda jiga saab nago jiche o su na lhubmaan da chartang da jiga lhubjung ee jiga korkab nda jiga khun joni. Yaa na jiga Lissam higa chik dethong mayon en damu ga netun sabchin yon Mashrati ngewa yang mek se chik ranga samchir damu ga yon uhtang ni ta Langzhin damu ta chik jino yon dayan ta
0: Ri Ritaga kongda ganlaka shakunu ta Tiyong na chik chongchang thoma ndazu Thori thobjung ga nesila tiyong na chik chik Chua nyamgu ni garnang yog me ni chik chik thobjung di Shenpa lukku nuga nang chil nitsin damu zu yog kasi kukataga Damu ga nitsi zik yog guju ga jimtsin tsa wata
1: ཁང་རག་ལེགས་སམ་ཅིག་ཅིག་ཨ་དང་དེ་ཡིན་ན་ང་ཡི་ད་ཐང་གང་དེ་ཙུམ་ཐོང་དེ་ན་ན་ཤོག་ཞན་ཅིག་ཡེ་ཤིབ་ས་གོང་དེ་མོ་དེ་ཅིག་ཨ་ལང་ཅིག་རོ་སམ་ཡོ་ད་ཤོག་ཏོང་མོ་ཅིག་ན་སོམ་རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱ་ཅིན་དེ་རག་ལེ་པ་ཤོག་ཉི་བ་མོ་ཅིག་ན་ཆམ་དག་ཤོག་ཉི་རག་ལེ་པ་ཏ་ནེ་ཤོག་སམ་བ་མོ་ཅིག་ན་སོབ་ཏ་གང་ཡེ་ཏན་ནེ mol huma rangi ge jerkin dare ta lo ma rangi ge jerkin da inje na ji lo ma rang ge no te ni a lo jong ge chone ji ton nang men ni ta ton nang men no de jerkin ro kar don de ran di lo jong ge chok no sik di se ge che ge ta kan jan su ha jang che ge de la te tang ge ta ji shok gan ta na ji no sik ge mo a de che do no ta ko ta lo ma ring ga ri ta ji no sik te tla ji don ton ma ta ba ta sem ge agarchik yana sem kirke narchik nanu soso no tabkata hojon le chik tona me timu jir ko ni timu tek yan chik ranga rani ra chik nekap ke chik tham kha chon sam ri shon ta na ande chik hdon de to mo tam ni a tumu chik khwa sim ji ta wi nan sar ando mo yon che ke ok tis chen ge ran chik ge dis chen sik ge tab ke ok timu tek ta chik rang rang a ranga arang ching ge ni wa ta ranga adage jo yana rang chuk ni wa dam

0: 자시 메토고자 비와는 것게 틀
1: 아림든 슈그메타 체르비 예심치 포냐
0: 와는 챙게 포냐
2: 디초는 녀흐 등 가르마 섬진니 디초는 녀르직 등 가르마 섬지버 톱지 인겨크 렌츠나 짜르통샤제인 디초는 녀르직 등 가르마 섬진니 디초는 녀르니 등 가르마 섬지버 헬커 메롱 렌츠나 동제인
3: 톰친더라 랑흐 단섬지 톰친더라
4: 톰친더라 Jirngu shasim je chomchin dara.
3: Chomchin dara.
2: Dicula nyerni deng karma simchin ni, dicula nyersim war, saringir nyamju gu chashtung shajayin.
5: Sornin oshkil gulungchin.
6: Tsomun woshkil longchin.
5: Sarangir nyamzhu.
2: Dicula nyersim ni, dicula nyersim deng garma ngarni war. Dichin zeri lenchin shtongjiyin. Nyamkunamba, tsormun jangzhu nyanchin keng woshkil longchin ki, nyan shiwi lenchin huanda deng charsun, kilchi nyambar gwa zhenqi.
7: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས